0: K-Etnik. Seni tari tempurung merupakan salah satu kesenian tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini cukup unik karena memakai properti utama berupa tempurung. Tarian tempurung diciptakan oleh Aji Muhammad dan dimainkan pertama kali pada tahun 1952 di Nagari Batu Manjalur. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, tari tradisional ini semakin populer dan dimainkan di berbagai wilayah Sumatera. Namun tarian ini sudah jarang ditampilkan sejak akhir tahun 1990-an. Tari tempurung juga memiliki nilai filosofi yang patut diapresiasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai filosofi tersebut yaitu mengajarkan kita agar menjadi orang baik, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain.
1: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: know it.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: K-pop.
1: Film Indonesia 4 Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini resmi terpilih untuk menjadi world premiere di Toronto International Film Festival 2026. Sebuah pencapaian yang kembali membawa perfilman Indonesia ke panggung internasional. Setelah tampil di festival tersebut, film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Film ini dibintangi Putri Marino sebagai Pertiwi, seorang perempuan yang baru bebas dari penjara setelah lebih dari 10 tahun menjalani hukuman karena membunuh pria yang mencoba melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Saat kembali ke kampung halaman, ia justru menghadapi penolakan dari keluarga dan masyarakat, sekaligus harus bergulat dengan trauma masa lalu. Didampingi jajaran pemain seperti Arya Saloka dan Christine Hakim, kisah Pertiwi menjadi perjalanan emosional untuk menemukan kembali arti rumah, keluarga, dan kedamaian. Mengangkat tema trauma, identitas, dan proses pemulihan, 4 Musim Pertiwi menghadirkan cerita tentang keberanian seorang perempuan dalam merebut kembali atas hidupnya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi.

0: bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Berbagai Etnik. Kompang merupakan macam-macam alat musik tradisional dari Provinsi Lampung yang dibuat dari kayu dan kulit kambing. Kompang biasanya dimainkan pada beberapa acara seperti upacara adat, acara pernikahan, dan penyambutan pejabat yang sedang berkunjung. Cara memainkan kompang adalah dengan cara dibukul. Biasanya ada iringan lagu atau syair bernuansa Islami yang mengikuti alat musik ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized.

0: Tans, ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Friday bareng Saur Rasid Robansyah di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 sampai nanti hingga jam 8 malam.

Happy weekend Sobat K, ketemu lagi di K Everyday bareng saya Rosit Romansyah di hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Mudah-mudahan di hari Minggu ini Sobat K, kegiatan kamu di luar sana berjalan lancar pastinya. Meskipun cuaca saat ini cukup terik Sobat K, sangat panas sekali. Jangan lupa untuk kamu yang saat ini akan berangkat keluar rumah, jangan lupa pakai perlengkapan kamu Sobat K, pakai jaket, helm pastinya untuk kamu pengendara roda 2, kacamata juga. Jangan lupa juga pakai sunscreen Sobat K ya, biar tidak belang kulitnya. Yang pasti Everyday bakal menemani kamu dengan lagu-lagu spesial pastinya hingga nanti jam 8 malam nanti, dan juga berbagai informasi menarik untuk kita hadirkan buat kamu Sobat K pastinya. Dan kamu ingin diputerin lagu-lagu pilihannya, bisa banget, kita akan siapin buat kamu. Tinggal kirim saja nama lagu dan juga nama musisinya Sobat K di 0811 378 1029. Kira-kira sudah disiapin apa belum untuk kegiatan besok Sobat K? Ataupun hari ini ada kegiatan lomba-lomba 17-an ya, mendekati momentum HUT RI yang ke-81 Sobat K. Biasanya banyak sekali kegiatan, entah itu jalan sehat, lomba-lomba yang pastinya, atau ya biasanya hari Minggu itu kerja bakti ya Sobat K, bersih-bersih lingkungan. Ini pas banget untuk kamu saling bersilaturahmi antar tetangga ataupun saling gotong royong pastinya. Ditemani dengan lagu-lagu spesial di K Free Day di 102,9 FM K Radio.

0: ngomongin soal weekend Sobat K, apalagi kamu yang saat ini bersama keluarga pastinya menghabiskan waktu entah libur di pantai ataupun di tempat-tempat bersama keluarga yang bisa menikmati indahnya alam banyak Sobat K. Kita mempersiapkan segala sesuatunya, biasanya mempersiapkan baju ataupun kamu ingin di kolam renang ataupun di pantai ya sedang bermain air atau pasir, lalu makanan dan lain sebagainya. Nah, kamu lebih prefer untuk membeli makanan di suatu lokasi atau tempat wisata atau bawa bekal Sobat K, karena banyak sekali ya kalau kita melihat harga-harga di tempat wisata itu jauh cenderung lebih mahal karena orang-orang beralasan bahwasanya di tempat wisata itu juga jauh dari pusat keramaian Sobat Game. Maka dari itu harga-harga di sekitaran tempat wisata ini jauh lebih mahal. Biasanya perbandingannya antara 5.000 hingga 7.000 rupiah Sobat Game ya, kalau kamu merasakan seperti itu. Dan tidak banyak juga orang yang membawa bekal Sobat Game, bawa nasi dari rumah, masak dulu, harus ribet-ribet dulu daripada kita harus membeli makanan di tempat wisata. Nah, kalau kamu sendiri lebih enaknya bawa bekal atau membeli makanan di tempat wisata? Bisa share juga pengalaman kamu kalau kamu saat ini berada di tempat wisata Sobat K, dan kamu bisa juga share kira-kira harganya itu jauh lebih mahal atau kita lebih membawa sendiri dari rumah Sobat K ya. Karena memang kalau sejauh saya liburan ya bersama keluarga dan juga ataupun dulu masih sama teman-teman itu, kita ada beberapa yang bawa dari rumah lalu ada yang beli di sana Sobat K. Setidaknya kita membantu lah ya UMKM di sana Sobat K. Namun memang cukup rogoh kocek yang agak banyak karena memang bisa dikatakan tempat wisata dan jauh dari pemukiman Sobat K. Silakan share pengalaman kamu jika kamu pernah merasakan membeli makanan yang harganya mungkin tidak masuk akal menurut kamu Sobat K, namun harus terpaksa beli karena urgent juga. Bisa share juga di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Satu lagu dari Noah, Sobat Kiss, seperti kemarin, spesial untuk Sobat Robi di Patrang. Sudah kita puterin buat kamu ya, Sobat Robi. Saya ucapkan selamat siang untuk Sobat Rani. Ingin putarkan satu lagu dari Jenny dengan Less Than A Lover. Sudah kita siapin juga buat kamu pastinya ya. Selain untuk kamu yang ingin menyapa kami Sobat Kiss dan ingin putarkan lagu pilihannya, langsung saja kirimkan di nomor Sobat Rani Radio 0811-378-1029. Masih bahas seputar apakah kamu memilih untuk membeli makanan di tempat wisata atau membawa bekal dari rumah Sobat Ki. Ada Sobat Nita, kalau Sobat Nita yang berkomentar bahwasanya lebih prefer untuk bawa bekal dari rumah. Gak masalah untuk effort dulu dari rumah pagi ya, mempersiapkan segala sesuatu, masak dan sebagainya ya Sobat Ki, daripada kita membeli makanan di tempat wisata karena memang mahal harganya juga Sobat Ki. Dan untuk rasa itu macam-macam ya Sobat Ki, apalagi kalau kata Sobat Ita, kadang ada tempat wisata yang menjajakan makanannya yang kurang, menurut dia kurang enak Sobat Ki ya. Ini menjadi evaluasi juga di tempat wisata Sobat Ki. Terima kasih banyak Sobat Ita atas komentarnya. Ada lagi untuk Sobat Rudy ya. Kalau makanan lebih prefer bawa bekal daripada membeli di sana. Kalau untuk sekedar minum dan juga cemilan jajanan, okelah beli di sana. Cuman harus dilihat juga apakah cemilan di sana harganya juga cukup mahal dan tidak masuk akal. Lebih baik tidak membeli di tempat wisata Sobat Ki. Terima kasih banyak Sobat Ita dan juga Sobat Rudy yang sudah berkomentar untuk bahasan kita pada hari ini di Carefree Day di 102,9 FM. Silakan untuk kamu yang ingin berkomentar juga perihal pembahasan kita hari ini mengenai apakah kamu lebih prefer untuk bawa bekal di tempat wisata atau membeli makanan di sana Sobat Ki. Silakan kirimkan komentar kamu ya di 0811-378-1029.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom.

0: manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Masih di Kefri di 102,9 FM ke Radio bareng saya Rosid Roman Syah. Ada Sobat Imawati yang berkomentar juga mengenai bahasan kita hari ini Sobat K. Antara memilih untuk bekal atau membeli makanan di tempat wisata Sobat K. Kalau menurut Imawati ini membawa bekal dan cemilan serta air minum dari rumah Sobat K. Yang jelas harganya memang beda. Iya, kalau kita melihat di tempat wisata tidak hanya di Kabupaten Jember saja, namun di sejumlah tempat wisata di luar kota pun akan seperti itu Sobat K. Entah kita tidak tahu apakah ada pajak tersendiri untuk tempat wisata dan lain sebagainya. Dan yang pasti kalau menurut Imawati sampahnya itu harus dibawa pulang Sobat K ya, kalau bisa. Apalagi makanan-makanan kita yang biasanya itu yang effort, entah itu bawa kertas minyak, entah itu bawa bekal yang lain, barang-barang yang lebih banyak Sobat K. Apalagi kamu bawa beli oleh-oleh di tempat sana Sobat K, yang awalnya bawa barang sedikit lalu nantinya setelah pulang dari tempat wisata berkembang biak jadi banyak, entah itu beli oleh-oleh dan lain sebagainya Sobat K ya. Yang pasti sampahnya harus benar-benar bersih ya, setidaknya kita membantu membersihkan tempat wisata tersebut. Terima kasih banyak Sobat Imawati. Nanti kita bakal puterin lagu pilihan dari kamu juga, lagu dari Padi, Menanti Sebuah Jawaban. Sudah kita simak juga buat kamu. Selamat siang juga untuk Sobat Robi yang menanyakan bahwasanya apakah alun-alun hari ini ditutup. Sejauh tadi saya melihat tidak ada aktivitas yang begitu banyak dan juga tidak ditutup ya Sobat Robi. Dan mungkin hari ini juga ada kegiatan International Marching Band Sobat K di GOR PKPSU. Kemarin ada juga International Marching Band Show juga Sobat K, jalan dari alun-alun menuju ke GOR PKPSU. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan juga Sobat Imawati, silakan untuk kamu Sobat K yang berkomentar juga mengenai pembahasan kita hari ini. Ya, kira-kira tempat wisata mana yang harga makanannya jauh lebih murah Sobat K, bisa share juga. Karena kalau di Jember ini sekarang sudah banyak tempat wisata dengan harga makanan yang cukup bervariasi. Ya, apalagi kalau di pantai. Jangan dibandingkan dengan tempat wisata yang bisa dikatakan biasa saja Sobat K ya. Namun kita harus pastikan juga ketika ke tempat wisata, jangan lupa untuk sama-samanya ketika kamu membeli makanan di sana ataupun bawa dari rumah, ini harus benar-benar bersih Sobat K, yang tidak meninggalkan bekas.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM. Masih
1: pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Jose Nicole. Partai Nasdem menutup rangkaian laga perubahan yang diikuti DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sesi terakhir dari kegiatan yang berlangsung sejak 6 hingga 9 Agustus merupakan program aktivasi kantor DPD Partai Nasdem. Dalam laga perubahan kali ini, para kader juga mengikuti sejumlah pembekalan dan diskusi kelompok. Para peserta dibagi dalam 12 kelompok untuk membahas berbagai program dan langkah tindak lanjut. Hasil diskusi kemudian diplenokan sebelum kegiatan ditutup. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyebut DPW Partai Nasdem Sumatera Selatan dan Sulawesi Tenggara memiliki kinerja elektoral yang dinilai baik, termasuk memiliki kursi pimpinan DPRD Provinsi. Melalui tema Nasdem Naik Kelas, partai menargetkan peningkatan kinerja elektoral di tingkat nasional hingga daerah. Di tingkat kabupaten dan kota, Nasdem menargetkan seluruh perwakilannya mampu membentuk fraksi penuh serta merebut posisi pimpinan DPRD. Laga perubahan digelar 2 kali dalam sebulan dengan peserta dari berbagai provinsi.
2: Dalam rangka naik kelas itu, persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh seluruh teman-teman di daerah adalah kita mesti ada kepengurusan sampai DPRT, tingkat ranting, dewan pengurus sampai tingkat ranting, itu harus ada. Kalau tidak ada itu bagaimana, sama siapa kita mau berkomunikasi. Yang kedua, seluruh kepengurusan tingkat kecamatan harus penuh. Yang ketiga, kompetisi di dalam itu harus sehat. Musuh kita itu ada di luar, tantangan kita itu ada di luar. Di dalam ini kalau buat Nasdem, buat DPP, yang penting dapat kursi. Siapa yang duduk? Ya siapa yang paling rajin? Siapa yang paling punya jaringan? Siapa yang paling punya yang bekerja dengan sungguh-sungguh? Jadi naik kelas itu kita terjemahkan secara elektoral. Saya kira itu.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Area terdampak kebakaran Gunung Bromo, Jawa Timur kian meluas hingga 520 hektar. Api juga merembet ke wilayah Lumajang dan Pasuruan. Hari ini Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meninjau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo. Emil Dardak menyebut area yang terbakar merupakan kawasan alang-alang dan hutan di Gunung Bromo. Dari hasil pemantauan, sejumlah titik api masih terdeteksi dan area terdampak terus meluas. Perihal penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Petugas masih fokus melakukan pemadaman, termasuk dengan mengerahkan 3 helikopter untuk menjangkau titik api yang sulit diakses dari darat. Sementara itu, Pemprov Jawa Timur juga melakukan langkah pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menutup sementara akses wisata Gunung Bromo untuk keselamatan wisatawan dan memudahkan petugas melakukan penanganan.
3: Titik kedua.
4: Iya, yang
3: tadi malam yang tadi malam itu adalah lanjutan dari yang lama. Jadi penyebarannya tuh kelihatan meluas begini, gitu ya. Meluasnya begini, bukan titik baru. Jadi memang kita seperti ini mungkin lebih kasat mata kelihatan, tapi yang di hutan-hutan itu di bawah itu mungkin masih ada api-api kecil yang kemudian apabila terpicu oleh angin, dia bisa kemudian nyala lagi, dan karena ini bahan bakarnya adalah alang-alang yang kering di musim kemarau ini, cepat sekali kemudian dia menyebar.
1: Demikian Headline News untuk saat ini, pemirsa. Headline News berikutnya akan hadir kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa.

Masih di Free Day di 102,9 FM Ki Radio. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyapa kami di nomor WhatsApp Center Ki Radio 08 11 378 1029. Selamat siang untuk Sobat Hani. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihannya. Ada satu lagu dari Hi-Fi dengan Main, satu lagu terbaru dengan juga memperkenalkan vokalis baru yang perempuan Sobat Ki ya. Ini lagu yang cukup enak untuk kita nikmati di weekend kali ini, apalagi di hari Minggu Sobat Ke ya. Terima kasih banyak Sobat Hani. Selamat siang juga untuk Sobat Fatma yang saat ini sedang menyaksikan gelaran International Marching Band di GOR PKPSU ya. Selamat menikmati ya Sobat. Terima kasih banyak atas informasi dan juga ingin diputarkan satu lagu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Silakan untuk Sobat Ke yang ingin putaran lagu-lagu pilihannya untuk kita nikmati di hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 bisa langsung aja kirimkan di 08 11 378 1029. Kamu juga bisa mendengarkan Ke Free Day melalui streaming di kastripradiojember.com.

0: Kalau ngomongin soal tempat wisata Sobat K, tidak hanya di Kabupaten Jember saja, banyak sekali tempat wisata yang menyediakan makanan khas Sobat K ya. Karena memang di tempat wisata-wisata yang cukup terkenal di luar Jember, terutama apalagi di Jember, kalau di Jember kita bisa tahu tempat wisata seperti Watu Ulo, Papuma, lalu ada beberapa tempat wisata yang ada kebun binatang, ada Jember Minisu dan lain sebagainya buat Sobat K. Pasti di tempat sana, tempat wisata juga memiliki signature. Wah, signature di Sobat K, makanan khas yang bisa kita nikmati. Apalagi kalau ngomongin pantai. Waduh, pas banget kalau ngomongin di pantai, Watu Ulo dan Papuma, kita menikmati deburan angin. Ya, di sana menikmati ikan bakar, sajian seafood yang bisa kita nikmati bersama keluarga pasnya Sobat K. Namun harus dipastikan juga, karena beberapa referensi dari beberapa, ada yang bisa dikatakan dari food vlogger ya Sobat K, kita harus benar-benar mesti jelas dan detail ketika kita akan menikmati makanan di tempat wisata Sobat K. Harus tanya harga dulu. Kalau kita asal pesan-pesan ini, pesan ini, pesan itu dan lain sebagainya, tiba-tiba harganya melambung tinggi, waduh, tiba-tiba budget yang kita siapkan tidak cukup untuk bayar itu. Jangan takut untuk kita bertanya apabila kita makan di tempat wisata, apalagi terutama di pantai Sobat K, yang mana seafood itu bisa dikenal cukup mahal dan pricey banget. Kita harus tanya berapa ukuran ininya, masaknya berapa, harganya berapa, hitungannya per on atau per kilogram Sobat K, karena kita harus memastikan juga apakah harga itu dengan sesuai dengan apa yang kita makan pastinya. Apalagi di tempat wisata yang memang notabene-nya itu adalah seperti di tempat cagar budaya Sobat K ya, biasanya ada juga oleh-oleh yang mana itu bisa dikatakan makanan berat dan juga makanan ringan Sobat K. Tidak di bandrol dengan harga tertentu, tapi harus kita tanya Sobat K. Khawatir nanti ketika kita asal beli dan harganya tiba-tiba berubah, itu kan menjadi pertanyaan tersendiri dan juga merugikan tempat wisata tersebut. Dan untuk kamu yang mungkin saat ini akan berencana atau minggu depan ataupun hari ini akan sudah planning untuk pergi ke tempat wisata di minggu depan, Sobat K harus dipastikan betul dan juga dicek dulu bagaimana tempat wisata tersebut, nyaman atau enggak ketika kita membawa keluarga pasti ya Sobat K. Apalagi untuk kamu yang pengen membawa bekal, pastinya Sobat K ini harus dipersiapkan betul. Apalagi bekalnya disiapin dari pagi dan dimakannya di siang. Khawatir nanti tiba-tiba kurang nyaman ataupun ada indikasi bau dan lain sebagainya. Ini harus dipersiapkan dengan matang.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jusin Nicole. Kebakaran lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru makin meluas. Seluruh akses menuju wisata Bromo telah ditutup, termasuk akses dari Malang menuju Bromo. Untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan akses menuju Bromo, sudah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Wahyu Tiar langsung dari Malang, Jawa Timur. Wahyu, selamat siang. Bisa Anda laporkan di mana Anda saat ini dan berapa jauh Anda melaporkan dari titik utama kebakaran?
1: Saya saat ini berada di Desa Uringin Anom, Kecamatan Ponjokusumo, Kabupaten Malang. Dari titik lokasi sekitar perjalanan darat 45 menit sampai 1 jam untuk menuju ke titik lokasi kebakaran. Terusin.
0: Lalu bagaimana upaya petugas Taman Bromo Tengger Semeru untuk memastikan tidak ada wisatawan yang masuk dari jalur Malang?
1: Ya, seperti keputusan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru per Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 10 malam tadi, seluruh aktivitas wisata baik dari pintu masuk Lumajang, Probolinggo, kemudian Pasuruan dan dua pintu dari Kabupaten Malang secara resmi ditutup untuk seluruh aktivitas wisatawan. Dipastikan tidak ada warga atau wisatawan termasuk jeep yang bisa keluar masuk secara bebas ke kawasan kaldera Gunung Bromo. Posisi.
0: Ya Wahyu, lalu bagaimana dampak kebakaran ini terhadap mata pencarian seperti para supir jeep dan menyediakan jasa antar ke Gunung Bromo? Apa yang menjadi tanggapan mereka?
1: Ya, seperti yang saya beri sekarang, saat ini di sepanjang jalan Desa Uringin Anom hingga Gubuk Laka, ini banyak sekali pengusaha persewaan jeep yang memarkir kendaraannya, bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus tidak berangkat bekerja karena proses atau aturan penutupan gerbang lokasi wisata Gunung Bromo oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pasca kebakaran yang terjadi beberapa hari kemarin. Mereka lebih memilih untuk tidak beraktivitas atau seperti yang di lokasi saya sekarang, kami berada di deskcam dari Pak Jaka. Pak Jaka ini memiliki 10 unit kendaraan jeep. Biasanya 10 unit ini keluar mengantar wisatawan ke Gunung Bromo. Namun sejak tadi pagi, sejak kemarin malam, seluruh armada yang dia miliki harus diparkir. Banyak di antara para wisatawan yang mengklaim pengembalian uang dan reschedule ke beberapa hari ke depan. Itu pun masih belum ada kepastian kapan kawasan wisata Gunung Bromo ini akan dibuka kembali. Posisi.
0: Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Wahyu Tiar langsung dari Malang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa.
2: Selamat 2,9 FM K Radio, masih di K Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 2 Sobat K. Cuaca semakin terik ya, kalau di luar kantor K Radio di Jalan Danau Toba, gimana cuaca di sekitar kamu? Mudah-mudahan hari ini cuacanya mendukung untuk kamu yang beraktivitas di luar Sobat K. Apalagi ada event-event yang mana kalau biasanya kalau lomba 17-an tuh dilaksanakan di halaman luar rumah Sobat K ya. Lomba 17-an tuh ya. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini. Di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 kita bakal temani kamu sampai jam 8 malam nanti pastinya. Dan juga kita juga memberikan informasi menarik yang bisa menjadi referensi kamu Sobat. Apalagi untuk kamu yang saat ini sedang dalam proses menurunkan berat badan Sobat, atau lagi apalagi diet. Salah satu mengkonsumsi makanan yang wajib dalam menu diet adalah pisang Sobat, karena pisang sendiri memiliki nutrisi yang cukup bagus untuk kamu yang saat ini melaksanakan diet Sobat K. Karena harus memahami juga cara memilih pisang yang manis dan matang. Ini penting banget agar buah yang kita beli memiliki rasa yang enak, tekstur yang lembut, dan siap disantap. Apalagi pisang ini cenderung buah yang cepat busuk Sobat K. Dan memang pisang yang dipilih dengan tepat juga membantu menjaga kualitas serta kandungan nutrisi tetap optimal. Nanti kita bakal bahas mengenai bagaimana sih cara untuk memilih pas pisang, terutama untuk kita yang akan mengkonsumsi untuk menu-menu diet Sobat K. Pastikan kita bahas di K Friday di 102,9 FM K Radio. Ataupun kamu juga ada tips untuk memilih pisang jenis apa yang harus dikonsumsi untuk diet Sobat K, bisa share juga di 0811 378 1029.

0: Karena banyak orang kesulitan membedakan pisang yang matang sempurna dengan yang masih mentah sobat ya, atau terlalu matang. Kita biasanya kalau beli itu di pasar ataupun mungkin di supermarket, tiba-tiba asal ambil aja, tiba-tiba tinggal cuma dilihat secara visual saja sobat ya. Karena memang kesalahan memilih dapat membuat rasa pisang menjadi hambar atau terlalu bertepung ya, atau bisa jadi cepat lembek dan juga busuk setelah dibeli sobat ya. Ini harus diperhatikan juga warna kulit, bintik coklat kecil, tekstur yang empuk namun padat, serta aroma manis khas pisang. Ini kombinasi tanda-tanda membantu Sobat K bisa mendapatkan pisang dengan rasa yang paling manis atau kematangan yang pas Sobat K. Karena memang kalau kita membeli pisang itu ketika di pasar ataupun di supermarket, 2 hari setelahnya atau 3 hari setelahnya tiba-tiba cepat membusuk saja. Karena yang pertama ini harus memperhatikan warna kulit. Ini petunjuk yang paling mudah untuk menilai kematangan pisang Sobat K. Karena ya bisa jadi pisang yang matang pas umumnya ini memiliki warna yang kuning cerah dan merata di hampir seluruh permukaan kulit. Lalu pilih dengan memiliki bintik coklat kecil atau merata. Ini banyak orang yang mengira bahwa biasanya bintik coklat pada kulit pisang menandakan buah sudah tidak bagus. Padahal tidak selalu demikian. Bintik kecoklatan yang kecil ini tersebar merata justru sering menjadi tanda bahwa pisang telah matang secara alami. Lalu yang ketiga ini cek tekstur buah, karena memang selain warna, tekstur menjadi indikator penting dalam memilih pisang yang matang pas. Cara mainnya cukup ditekan buahnya secara perlahan dengan menggunakan jari, dan pisang yang baik akan terasa empuk, kenyal dan juga padat sobat K. Bukan keras seperti batu dan bukan pula seperti terlalu lembek sobat K. Lalu bisa mencium aromanya, karena mencium aroma tanda alami yang sering terlupakan saat beli pisang. Karena pisang yang matang sempurna biasanya mengeluarkan harum yang manis dan lembut serta khas sobat K, terutama di bagian ujung buah atau dekat tangkainya. Lalu sesuaikan waktu dengan konsumsi. Ini cocok banget untuk kamu yang saat ini sedang diet sobat, karena memilih pisang sebaiknya disesuaikan dengan kapan buah tersebut akan dikonsumsi. Yang pertama ini jika ingin dimakan di hari itu juga, pada pas ketika kamu beli langsung dimakan hari itu juga, pilih pisang yang berwarna kuning cerah sobat K. Kalau kamu membeli pisang tidak dimakan hari itu juga, atau satu hari ke depan atau dua hari ke depan, ini pisang, pilih pisang yang kuning mulus tanpa banyak bercak lebih ideal, karena masih memiliki daya tahan simpan yang cukup baik. Lalu kalau jika kamu berencana cukup lama, ini kau bisa menyimpannya atau membelinya yang masih hijau dan sepanjang tangkainya sobat K. Atau pisang jenis ini akan terus matang secara alami dengan suhu ruang sobat K. Karena kalau kita menyimpan pisang di lemari es, terutama di kulkas sobat, ini akan mengganggu proses pematangannya. Karena dengan menyesuaikan tingkat kematangan dengan konsumsi yang cukup rutin, sobat kita bisa menikmati pisang dengan kondisi baik dan tidak cepat membusuk.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oh ya!

0: dari Wings Food.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 99.9K Radio. Hit music, hot news.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K-Friday di 102,9 FM K-Radio bareng saya Rosid Romansyah. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang baru saja mendengarkan K-Friday Sobat K di hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Gimana, mungkin ada rencana untuk hangout di sore hari ini ataupun mau ngopi-ngopi senja, asik. Karena memang kalau di sore menjelang sore ini pas banget sobat, entah kamu mau olahraga ataupun hangout jalan-jalan ke mall mungkin, ataupun ya sekedar menikmati weekend dengan membersih di rumah, ini pas banget waktu yang cukup santai untuk kita nikmati, apalagi tidak turun hujan sobat ke ya. Dan pastikan untuk hari ini cuaca cukup terik sobat ke. Dan saya ucapkan selamat sore, ini ada Sobat Indra yang sudah menyapa kami di nomor WhatsApp Center ke Radio 0811-378-1029 yang diputarkan satu lagu dari Andrian Khalif dengan Menawan. Ada juga Sobat Meli yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini di Simpang 3 Kaliputih terpantau ramai lancar yang akan mengarah ke Jember Kota. Tidak ada penutupan jalan Sobat K karena event internasional marching band saat ini berfokus di kawasan Gor PKPSU ya. Terima kasih banyak atas informasi dan juga lagu yang diputarkan. Silakan masih ada waktu Sobat K yang diputarkan lagu-lagu favoritnya untuk kita nikmati di hari Minggu ini. Langsung saja di 0811 378 1029.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
5: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
4: Iya, maaf ya.
5: Jangan lupa, pakai helm.
4: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
5: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
6: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jember.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Masih di K Radio di 102.9 FM K Radio bareng saya Rosit Romansyah sobat K. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca hari ini di nomor subcenter K Radio 0811-378-1029. Selamat sore untuk sobat Erna yang ingin diputarkan satu lagu dari Tompi, Waktu Tak Akan Mampu, sudah kita siapin juga. Dan mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini di kawasan Jalan Sultan Agung terpantau ramai lancar ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan kalau ngomong-ngomong soal jalan-jalan sobat K ataupun ke tempat wisata, tidak hanya di Indonesia saja ataupun di kawasan Jember, namun kalau kamu keberinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri sobat K, ini harus berhati-hati. Bahwasannya pihak berwenang Bandara Thailand, untuk kamu yang ingin ke Thailand sobat K, ini bakal membuka membuka koper bagasi terdaftar penumpang pesawat meski tanpa persetujuan dan kehadiran pemiliknya. Kebijakan tersebut bakal diterapkan oleh bandara-bandara di Thailand mulai tanggal 16 Oktober 2026. Langkah baru ini pertama kali diumumkan pada bulan Februari lalu di tahun 2026 untuk memberi waktu kepada pihak-pihak terkait agar bisa bersiap sobat K. Bahwasanya otoritas penerbangan sipil Thailand atau JAT ini menyatakan bahwa praktek tersebut kini telah menjadi standar di sejumlah negara. Negara-negara yang dimaksud termasuk Singapura, Jepang, Korea Selatan, Amerika, serta banyak negara di Eropa dan juga di Timur Tengah, Sobat K. Dan lebih jauh lagi, JAT ini memastikan bahwa proses pemeriksaan bagasi tercatat mulai 16 Oktober 2026 akan mengikuti pedoman yang ketat. Menurut JAT, petugas hanya akan membuka koper yang didaftarkan dan akan dimasukkan ke ruang bagasi pesawat yang telah diperiksa dengan sinar X. Koper yang akan dibuka tersebut diduga berisi benda-benda ilegal, Sobat K, atau barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan pesawat. Kemudian, koper yang mencurigakan bakal dibuka oleh petugas bandara di area yang telah ditentukan. Proses pembukaan akan direkam, Sobat K, dalam video dan bukti akan dikumpulkan sepanjang proses tersebut agar tindakan pemeriksaan dapat diverifikasi. Adapun pemilik koper nantinya akan diberitahu mengenai pembukaan tersebut setelahnya. JAT mengklaim kebijakan tersebut membantu mencegah keterlambatan perjalanan karena petugas tidak perlu menghubungi pemilik bagasi sebelum proses pembukaan dilakukan. Jadi setelah sistem pemeriksaan ini berlaku, ini para turis yang memiliki keluhan dapat mengajukan pengaduan melalui portal pengaduan JAT. Karena ini juga menjadi bahan kesiapan kita jika ingin liburan ke Thailand ataupun negara-negara yang sudah menerapkan membuka koper tanpa izin Sobat K. Nah ini agar terhindar dari keterlambatan dan ketidaknyamanan, penumpang pesawat disarankan untuk melakukan beberapa hal sebelum ke bandara Sobat K, yang pastinya tidak membawa barang-barang yang berbahaya dan juga terlarang. Lalu menggunakan gembok yang disetujui oleh OTSA untuk memudahkan pemeriksaan keamanan bila diperlukan. Lalu menghindari dan juga menaruh barang berharga atau barang rapuh, dokumen penting ataupun barang pribadi di dalam bagasi terdaftar. Apabila menemukan barang-barang terlarang Sobat K, ini petugas berwenang akan menyita dan juga menindaklanjuti sesuai prosedur hukum dan keamanan yang berlaku.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
4: Indonesia Barat, pemirsa, tim kuasa hukum Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang akan menemui KPAI terkait dengan polemik penemuan ratusan senjata hingga narkoba di lingkungan sekolah swasta di Jakarta Selatan. Pihak yayasan akan meminta perlindungan dan juga petunjuk agar proses belajar mengajar tetap lancar dan aman. Langkah ini, pemirsa, diambil usai ditemukannya ruangan menyerupai bunker di ruangan mantan ketua yayasan sekolah. Di dalam ruangan ini, pemirsa, petugas menemukan ratusan senjata api, narkoba, hingga CD porno. Dan kuasa hukum yayasan, Anissa Ismail, menjelaskan pertemuan dengan KPAI ini, pemirsa, sudah dijadwalkan sebelumnya. Yayasan ingin memastikan perlindungan hukum bagi sekolah serta berkonsultasi terkait dengan kasus ini demi keselamatan para siswa. Selain KPAI, tim kuasa hukum juga akan menyambangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka mendorong kementerian ini untuk turut mengawal penuntasan kasus ini. Kami informasikan, pemirsa, sebelumnya ruangan mirip bunker ini dikuasai oleh mantan ketua yayasan berinisial IWD, dan pihak yayasan telah memberhentikan IWD ini sejak Juli lalu atas dugaan penyalahgunaan dana yayasan untuk kepentingan pribadi.
5: Mesiunya, ini dada.
6: Bentuk keseriusan yayasan untuk menindaklanjuti hal keadaan saat ini adalah kami sudah minta waktu untuk bertemu dengan KPAI besok, dan alhamdulillah sudah disambut dengan baik. Kami insya Allah akan bertemu mereka dengan besok. Alasan kami meminta pertemuan ini adalah supaya kita yayasan bisa meminta perlindungan dan juga petunjuk mengenai situasi yang dialami saat ini, supaya saat sekolah mengambil langkah, langkah yang diambil itu bisa bijak dan terus mengedepankan kepentingan murid didiknya.
4: Dan pemirsa, kuasa hukum Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, Hermawanto, menduga mantan ketua yayasan berinisial IWD ini berniat untuk menguasai yayasan dan menguasai data sekolah. Bahkan sejumlah ruangan di kompleks sekolah ini masih dikuasai oleh IWD.
7: Jadi dalam data pada tahun 2008, IWD memang masuk menjadi bagian dari yayasan. Namun ketika masuk menjadi pembina dan membawa istri dan kakaknya, yang kemudian kami meyakini itu adalah patut kami duga telah terstruktur dan sistematis untuk menguasai yayasan, data-data itu sedang kami teliti lebih detail. Karena kami harus jujur juga menyatakan hampir semua data dipegang sama dia. Ya, itulah faktanya. Kunci saja dibawa sama dia. Dokumen-dokumen sekolah juga masih berada di tangan dia. Kami sudah meminta secara resmi untuk diserahkan kepada sekolah, itu pun dia sampai sekarang belum menyerahkannya.
4: Demikian headline news saat ini, pemirsa. Sesaat lagi Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi diantaranya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, yang semakin tak terkendali. Warga diminta untuk menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah untuk bisa menghindari paparan asap beracun. Tetap bersama kami di Metro TV, pemirsa.

0: 102,9 FM Ki Radio masih di Ki Friday bareng saya Rosid Romansyah. Sudah masuk di jam 4 sore Sobat Ki. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah mendengarkan kami melalui jalur terestrial 102,9 FM ataupun kamu juga bisa mendengarkan di streaming kastripradiojember.com. Sobat Ki, kali ini kita sudah terhubung dengan Sobat Toto Handoko, reporter Ki Radio yang saat ini liputan Sobat Ki di Sumber Baru dalam kegiatan Bunga Desaku, Sobat Ki, yang mana kegiatan Bunga Desaku saat ini sedang berlangsung di Sumber Baru, Sobat Ki. Informasinya nanti akan disampaikan langsung oleh Toto Handoko dalam live report berikut ini.
1: Live report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Toto, silakan untuk laporannya.
2: Jajaran kembali turun langsung ke pelosok desa dalam kegiatan Bunga Desaku. Dalam kegiatan kali ini, Bupati tidak hanya bertemu dengan pemerintah desa, tetapi juga bertatap muka langsung dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari siswa-siswi SMP sekecamatan Sumber Baru, guru ngaji dan kelompok pengajian, para ketua RT, kader posyandu, pelaku UMKM, hingga para pedagang keliling atau melijo. Yang menarik, program unggulan baru Pemkab Jember yakni Homecare juga menjadi bagian dari kegiatan Bunga Desaku kali ini. Bupati bersama jajaran mengunjungi langsung 3 titik penerima layanan Homecare. Mereka merupakan warga yang masuk kategori sasaran yakni lansia tunggal, penderita stroke, serta anak dengan Down syndrome. Dalam kunjungannya tersebut, petugas kesehatan tidak hanya melakukan pemeriksaan secara langsung. Salah satu penerima juga membutuhkan konsultasi dengan dokter spesialis. Petugas kemudian melakukan telemedicine sehingga warga dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis dari rumah dan mendapatkan resep obat sesuai hasil pemeriksaan. Bupati Fawaid mengatakan, melalui Homecare, pemerintah mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi masyarakat. Tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan ekonomi dan kondisi tempat tinggal warga. Bahkan dalam kunjungan kali ini, ditemukan penerima layanan yang rumahnya masih berlantaikan tanah dan berdinding bambu, sehingga membutuhkan perhatian untuk mendapatkan hunian yang lebih layak. Ada pula lansia tunggal yang terlihat sangat terharu ketika didatangi langsung oleh bupati. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama ini masih ada warga yang berjuang seorang diri, sehingga kehadiran pemerintah diharapkan benar-benar memberikan rasa diperhatikan dan dibantu. Sebagai penanda layanan Homecare, setiap rumah penerima juga diberikan stiker khusus. Nantinya stiker tersebut akan ditempel setiap kali petugas datang melakukan kunjungan secara rutin setiap bulan. Untuk wilayah dengan medan yang sulit dijangkau kendaraan roda 4, petugas Homecare yang telah menyiapkan skema menggunakan sepeda motor. Karena itu, layanan dipastikan tetap berjalan meski berada di pelosok dengan akses yang sulit. Kondisi tersebut sekaligus menjadi masukan bagi Pemkab Jember, khususnya kebutuhan kendaraan roda 2 bagi puskesmas. Bupati bahkan membuka kemungkinan kendaraan yang ada di organisasi perangkat daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pelayanan Homecare. Dari kunjungan langsung ke rumah-rumah, Bupati memastikan pemerintah tidak berhenti pada layanan kesehatan. Jika ditemukan persoalan lain seperti kebutuhan pangan maupun rumah yang tidak layak huni, akan dicarikan solusi dan bantuan. Selain mengandalkan bantuan pemerintah pusat, Pemkab Jember juga siap membagi penebalan bantuan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Demikian laporan kami dari kegiatan Bunga Desaku di Kecamatan Sumber Baru, Minggu 9 Agustus 2026. Dan berikut wawancara bersama Bupati Jember Muhammad Fawaid.
3: Kembali melaksanakan acara Bunga Desaku, sekaligus kita karena ada pelayanan home care sehingga ada tambahan kegiatan, yaitu adalah melaksanakan home care ke orang-orang yang masuk 5 kategori yang selalu kami sampaikan. Dan home care ini bisa membantu pemerintah, bukan cuma bagaimana mengecek soal kesehatan rakyatnya, tetapi juga bisa memetakan. Nanti bisa memetakan rata-rata rakyat Jember ini keluhannya apa. Nah, itu bisa dipetakan ya. Kemudian yang paling penting, kita bisa melihat real kondisi dari ekonomi masyarakat Jember. Contoh, tadi tiga-tiganya ternyata mereka layak untuk dibantu rumahnya, karena memang rumahnya bisa dilihat sendiri ya kawan-kawan ya, tadi ada yang plesterannya masih tanah, dindingnya masih bambu. Nah, itu kita akan berjuangkan untuk dibantu bedah rumah. Sehingga manfaatnya sangat banyak, selain urusan kesehatan, juga urusan terkait masalah rumah layak untuk masyarakat Kabupaten Jember. Kita bisa melihat mana rumah yang sangat tidak layak. Begitu.
4: Kondisi dari 3 warga yang berkunjung hari ini seperti apa?
3: Tadi ada yang memang butuh konsultasi telemedicine dengan dokter spesialis. Ya, kunjungan yang kedua tadi kan telemedicine dengan dokter spesialis dan sudah diberi resep obat. Yang pertama dan yang ini tidak perlu telemedicine dengan dokter spesialis karena kondisinya masih relatif normal. Pada prinsipnya dokter keluarga ini mau sakit nggak sakit setiap bulan akan didatangi. Bahkan tadi yang pertama kondisi sangat harus sekali ya, karena memang tinggal sendirian dan ibunya sampai nangis. Tentu itu memberikan gambaran bahwa selama ini mereka berjuang sendiri. Selama ini mereka kalau sakit nanggung sendiri. Selama ini kalau mereka butuh apa-apa, kadang-kadang mereka walaupun tidak terpenuhi, mereka akan memilih untuk diam. Maka hari ini negara harus hadir, pemerintah harus hadir, kita harus hadir. Kalaupun kita nggak bisa menyelesaikan masalah mereka 100%, minimal pemerintah hadir, mereka insya Allah akan merasa ada yang ya sama-sama menanggung bebannya lah. Ada solusi sampai tadi nangis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini wilayah Puskesmas Rawa Tengah. Tadi juga kita lakukan pemeriksaan standar, alhamdulillah kondisinya baik. Kalau kondisi baik cukup dikasih vitamin dan sebagainya.
5: Terus untuk bantuan care yang lokasinya secara aksesnya medannya sulit gimana, Bu?
3: Tadi sudah dibahas ya sama Ibu. Tadi menyampaikan ada beberapa lokasi yang medannya sulit. Maka akan ditempuh dengan pakai naik motor ya. Nah, tentu ini menjadi masukan bagi Pemkab Jember. Berarti kan nanti puskesmas-puskesmas ini perlu kendaraan selain mobil, perlu kendaraan motor. Nah, kita akan cek motor-motor di OPD-OPD yang mungkin penggunaannya tidak optimal, kita bisa alihkan ke puskesmas supaya penggunaannya bisa mensupport home care yang kita yakini ini adalah program yang langsung menyentuh kepada masalah di tengah-tengah masyarakat.
6: Terus untuk bantuan lain, apakah juga akan disalurkan rutin tiap bulan atau gimana, Bos?
3: Ya, tentu kita akan lihat situasi ya. Contoh kayak perbaikan rumah kan nggak mungkin tiap bulan. Jadi ya nanti yang memang betul-betul membutuhkan kita akan bantu. Termasuk urusan sembako. Nanti tentu secara periodik ya kita akan bantu juga, khususnya bagi mereka yang memang betul-betul tidak mempunyai. Selain dari bantuan sembako dari pemerintah pusat, karena pemerintah pusat ada kan bantuan pangan, ini mau disalurkan nih Agustus, September, Oktober mau disalurkan. Kemudian juga BPNT, ya, kemudian juga PKH dan lain sebagainya. Kita sifatnya adalah menebali saja supaya bantuan-bantuan itu bisa bertahan dari bulan ke bulan. Begitu.
0: Itu tadi Sobat K, informasi arus lalu, maksud kami informasi mengenai Toto Handoko yang saat ini berada di Sumber Baru Sobat K ya, mengabarkan kegiatan Bunga Desaku di Kecamatan Sumber Baru yang mana Bupati Jember Muhammad Faid mendatangi rumah-rumah warga. Ini melakukan pelayanan home care di beberapa rumah yang tidak bisa untuk datang ke rumah sakit ataupun ke puskesmas Sobat K ya. Ada 3 rumah yang didatangi oleh Gus Faid dan harapannya ke depan nanti bisa di pengobatan bisa dilanjutkan ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Terima kasih banyak Sobat Toto atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Masih di Kefri Day Sobat K, silakan untuk kami yang masih ingin mendengarkan lagu pilihannya, masih ada waktu ya untuk kamu. Silakan langsung aja kirimkan di nomor WhatsApp Center Ke Radio 0811 378 1029.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Musim Pertiwi karya sutradara Camilla Andini resmi terpilih untuk menjadi world premiere di Toronto International Film Festival 2026. Sebuah pencapaian yang kembali membawa perfilman Indonesia ke panggung internasional. Setelah tampil di festival tersebut, film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Film ini dibintangi Putri Marino sebagai Pertiwi, seorang perempuan yang baru bebas dari penjara setelah lebih dari 10 tahun menjalani hukuman karena membunuh pria yang mencoba melakukan kekerasan seksual terhadapnya. Saat kembali ke kampung halaman, ia justru menghadapi penolakan dari keluarga dan masyarakat, sekaligus harus bergulat dengan trauma masa lalu. Didampingi jajaran pemain seperti Arya Saloka dan Christine Hakim, kisah Pertiwi menjadi perjalanan emosional untuk menemukan kembali arti rumah, keluarga, dan kedamaian. Mengangkat tema trauma, identitas, dan proses pemulihan, Empat Musim Pertiwi menghadirkan cerita tentang keberanian seorang perempuan dalam merebut kembali atas hidupnya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
5: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
4: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
6: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: number one hits music station.
1: KK 102,9 FM Kira Radio masih di K Free Day bareng saya Rosit Romansyah di hari ini Minggu 9 Agustus 2026 Sobat K. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di sore hari ini di jam 5 Sobat K. Langit sudah mulai terlihat senja, asik banget untuk kamu menikmati olahraga ataupun menikmati weekend ini menjelang hari Senin Sobat K ya. Tetap semangat untuk mempersiapkan hari Senin besok. Selamat sore untuk Sobat Roni. Satu lagu dari Charlie Puth sudah kita siapin buat kamu. Selamat sore juga untuk Sobat Rina ya. Ingin diputarkan satu lagu dari Tulus dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Nah, ini sudah kita siapin juga pastinya Sobat K. Masih ada waktu, silakan untuk kamu yang ingin diputarkan lagu pilihannya langsung aja kirimkan di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

102,9 FM Ki Radio masih di Kefri Day bareng saya Rosid Romansyah. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya. Masih banyak lagu-lagu spesial yang bakal kita hadirkan buat kamu Sobat K hingga jam 8 malam nanti. Setelah gugur dari Piala AFF 2026 Sobat K, Timnas Indonesia langsung mengalihkan fokus ke FIFA Asian Cup 2026 Sobat K. Turnamen FIFA yang bekerja sama dengan pemimpin ASEAN ini akan berlangsung dalam kalender internasional FIFA Matchday pada periode September hingga Oktober 2026. Anggota Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyad membenarkan Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 dan kontestannya pun disebut seperti yang telah beredar Sobat K. Isu tuan rumah dan pembagian grup FIFA ASEAN Cup 2026 mengemuka setelah Kongres FIFA pada tanggal 30 April di Vancouver, Kanada. Saat itu disebut bahwasanya pembahasan FIFA Asian Cup dilakukan dan media asal Singapura Sobat K, Straits Times, yang pertama kali mempublikasikan info pembagian grup dan tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi ini didapat dari sumber terpercaya tetapi anonim Sobat K. Namun saat itu tidak ada bantahan dari pembenaran dari FIFA Sobat K. Pihak Indonesia yang dalam hal ini PSSI juga masih memilih menunggu. Akhirnya Federasi Sepak Bola Vietnam membuka tabirnya Sobat K pada akhir Juli lalu. Sesuai dengan publikasi dari Vietnam Federasi Sepak Bola Sobat K, FIFA Asian Cup 2026 ini dibagi dalam dua program, yakni Divisi Premier dan Divisi Challenge Sobat K. Nah, kalau untuk Divisi Premier ini digelar di Indonesia dan untuk Challenge sendiri ini diselenggarakan di Hong Kong. Pembagian divisi Premier atau Challenge disesuaikan dengan ranking FIFA. Hasilnya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga Pakistan serta Indonesia di Premier. Adapun Hong Kong, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Laos, dan Timor Leste ini berada di grup Challenge Sobat K. Status negara non-ASEAN dalam ajang ini adalah undangan. Usai gagal di Piala AFF 2026, Timnas Indonesia harus fokus ke FIFA Asian Cup 2026 dan Indonesia ini bisa tampil dengan skuad terbaik dalam turnamen berhadiah juara Sobat K $1 juta atau setara dengan 17,8 miliar rupiah Sobat K. Mudah-mudahan di FIFA Asian Cup nanti di tahun 2026 di bulan September hingga Oktober Sobat K Indonesia bisa memberikan hasil terbaik ya, tidak hanya di AFF saja yang kemarin sempat gagal Sobat K dan imbang oleh Singapura dengan skor 1-1. Namun nantinya di Piala AFF atau Piala FIFA Asian Cup bisa memberikan hasil yang maksimal dan juga bisa menjuarai FIFA Asian Cup di tahun 2026.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
1: K-pop.

0: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Sobat K, BBPD Kabupaten Lumajang mengerahkan tim reaksi cepat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sobat K. Penanganan dilakukan di sekitar kawasan wisata Puncak P29, Desa Argosari, Kabupaten Lumajang, terutama di titik api kawasan Bukit Sentigi Renteng dan Ledok Bedor, Sobat K. Kepala Pelaksana BPD Kabupaten Lumajang, Isnu Nugroho, ini mengatakan satu regu TRC siaga posko darurat kekeringan dan karhutlah telah bergerak menuju Desa Argosari pada hari Sabtu kemarin 8 Agustus untuk melakukan koordinasi sekaligus membantu pemadaman, Sobat K. Dan menurut Isnu Groho, BPBD Lumajang telah melakukan pemantauan sejak pada hari Kamis 6 Agustus lalu dan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kemungkinan api merambat ke wilayah Kabupaten Lumajang, Sobat K. Dan tim TRC kemudian tiba di kawasan Ledok Bedor pada hari Sabtu untuk melakukan pemadaman sekaligus memantau perkembangan kebakaran. Setelah penanganan di lapangan, personel kembali ke kantor BPD sekitar pukul 4 sore karena kondisi mulai masuki malam, Sobat G. Lalu penanganan karhutla melibatkan ini sejumlah unsur dari TNBTS Resort Ranupani, BPD Kabupaten Lumajang, Babinsa, serta kepolisian dan juga TNI. Dan memang tim gabungan melakukan pemadaman secara manual, Sobat K, dengan membuat sekat api, melakukan gepyokan menggunakan dahan atau ranting basah. Dan upaya pemadaman dari darat juga mendapat dukungan dari udara, Sobat K, melalui waterbombing. Ini pada hari Jumat tanggal 7 Agustus, dua unit helikopter melakukan penyiraman dari udara dengan mengambil air dari ranu regulo, Sobat K. Meski penanganan terus dilakukan, BPD Lumajang menyatakan penyebab kebakaran masih dalam proses identifikasi oleh petugas berwenang. Oh.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

Masih di Gifrida di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosit Romansyah. Jadi kebakaran hutan yang ada di Bromo Sobat Ki ini sudah merambat kemana-mana Sobat Ki. Karena memang masih sampai saat ini masih belum diketahui apa penyebab pasti kebakaran dari di Gunung Bromo ini. Karena memang sampai saat ini kebakaran Gunung Bromo masih berlanjut Sobat Ki. Kemarin ada kunjungan dari Wakil Gubernur Jawa Timur ya, memantau adanya kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo Sobat Ki. Dan sampai saat ini ada sekitar 120 hektar yang terbakar Sobat Ki. Hingga hari Jumat kemarin luas area vegetasi yang terbakar diperkirakan mencapai 120 hektar. Ini meluas dari laporan sebelumnya yang mencatat 80 hektar Sobat Ki. Jadi menurut Kepala Balai Besar TNBTS Ruyanca Cahaya Nugraha, ini mengkonfirmasi bahwa berdasarkan perhitungan sementara sebaran api terbanyak berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, dan sementara sisanya merembet ke kawasan Malang hingga Kabupaten Lumajang Sobat Ki. Dan sampai saat ini masih belum diketahui penyebab awal mula kebakaran tersebut, namun ada beberapa faktor yang menjadi kebakaran ini Sobat Ki, karena memang musim kemarau saat ini masih terus berlangsung, menurut BMKG juga puncaknya di bulan Agustus ini. Selalu memang kondisi vegetasi kering kemarau ini yang mudah terbakar Sobat Ki, apalagi dengan musim kemarau saat ini jika terkena serpihan api ataupun dan sebagainya ini gampang mudah terbakar. Lalu memang ada perubahan cuaca ekstrim dan juga kabut tebal di sore hari. Bahwasanya tantangan besar muncul ketika masuki pukul 3 sore. Bahwasanya kawasan Bromo secara konsisten tertutup kabut tebal yang mereduksi jarak pandang secara ekstrim. Dan kondisi ini membuat operasi pemadaman jalur darat maupun penggunaan teknologi pemadaman udara terhenti demi keselamatan personel. Mudah-mudahan ada kabar terbaik dari Gunung Bromo Sobat Ki dan bisa segera dipadamkan dan bisa diketahui apa penyebab dari kebakaran yang ada di Gunung Bromo.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News. Iran dan Oman dikabarkan hampir mencapai kesepakatan terkait rute pelayaran sementara di wilayah perairan Selat Hormuz. Namun dalam kesepakatan tersebut, kedua pihak tetap memastikan tetap tidak mengakui klaim Amerika Serikat di Selat Hormuz. Dalam pertemuan di Tehran, Iran, Menteri Luar Negeri Iran, Syed Abbas Araghchi menegaskan kesepakatan rute pelayaran sementara antara Iran dan Oman di Selat Hormuz ini tidak serta-merta membuka kembali Selat Hormuz. Penutupan selat akan tetap berlangsung hingga Amerika Serikat menghentikan campur tangan dan memenuhi seluruh persyaratan yang diajukan Tehran. Araghchi menambahkan Iran tidak akan mengakui klaim Amerika Serikat karena situasi krusial saat ini terjadi akibat pelanggaran nota kesepahaman yang dilakukan oleh pihak Washington sendiri. Sementara juru bicara Oman, Hossein Mohebbi menegaskan pembukaan selat sepenuhnya mengikuti mekanisme mandiri Iran dan tidak terkait negosiasi dengan Oman. Sebelumnya, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Mohammad Bagher Zolgader, menetapkan 6 syarat utama bagi Amerika Serikat, termasuk penghentian agresi, pencabutan sanksi, dan penarikan pasukan militer dari sekitar wilayah Iran sebelum Selat Hormuz resmi dibuka kembali. Sesaat lagi, pemirsa, polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuri perhatian publik setelah salah satu figur utamanya, Dr. Tifauzia Tiasuma, memutuskan untuk menarik diri dari lingkaran pengusutan kasus ini. Pembahasannya sesaat lagi.

Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan KFD bareng Saur Rasid Romansyah. Masih bahas seputar mengenai kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Sobat K. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia menyampaikan bahwasanya dugaan adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Sobat K, di Semeru. Ini Raja Juli menegaskan juga bahwasanya aparat penegak hukum memiliki kewenangan sekaligus komitmen untuk menindak pihak yang terbukti melakukan aktivitas terlarang hingga menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan, Sobat K. Karena memang sebelumnya Balai Besar TNBTS menyampaikan dugaan awal bahwa kebakaran di kawasan Gunung Bromo dipicu aktivitas manusia. Dugaan tersebut muncul setelah petugas mengidentifikasi titik awal di Blok Bantengan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus. Di kawasan tersebut terdapat jalur tradisional atau jalan tembus yang menghubungkan Desa Arjosari dengan Ranupani. Balai Besar TNBTS menduga aktivitas membuat perapian saat cuaca dingin berpotensi menjadi salah satu pemicu kebakaran apabila api tidak dipadamkan dengan sempurna. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih menjadi bagian dari proses penyelidikan oleh aparat berwenang, Sobat G. Karena memang pada dasarnya pemerintah pun mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan api secara sembarangan ketika beraktivitas di kawasan hutan. Imbauan tersebut dinilai penting karena kondisi musim kemarau yang kering dapat membuat api lebih mudah menyebar. Raja Juli juga menyoroti kondisi cuaca yang dipengaruhi fenomena El Nino, sobat ya, sehingga musim kemarau ini berlangsung lebih kering dan memang harus lebih berhati-hati untuk kamu yang saat ini akan beraktivitas di gunung. Apalagi Gunung Bromo saat ini masih ditutup, Sobat K, dari aktivitas apapun. Dan memang masih belum diketahui kapan akan dibuka kembali.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
5: Masih di K Radio di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosit Romansyah. Selamat malam untuk Sobat Putri yang diputarkan satu lagu dari Raisa dengan Kutukan atau Cinta Pertama Sobat K ya. Terima kasih banyak atas informasi mengenai arus lalu lintas untuk Sobat Rudi yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Jalan Sultan Agung terpantau ramai lancar ya. Ini ada juga Sobat Rohim yang mengabarkan di kawasan Jalan Basuki Rahmat juga terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Dan silakan untuk kami Sobat K yang mengabarkan juga kondisi saat ini arus lalu lintas bisa dikirimkan di 0811-378-1029. Ada informasi mengenai BGN mengharuskan SPBG mencantumkan batas waktu konsumsi di setiap wadah atau ompreng MBG mulai pekan depan. Aturan tersebut diberlakukan sebagai salah satu upaya yang memperkuat keamanan masakan yang dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah, Sobat G. Pada hari ini, Minggu, tanggal 9 Agustus, Kepala BGN mengatakan, Sudaryono, informasi batas waktu konsumsi jadi penanda bagi guru dan siswa terkait masih layak atau tidaknya menu MBG untuk dimakan, Sobat G. Dia menghimbau para guru dan siswa tidak memakan makanan MBG kalau sudah melewati batas waktu yang tercantum di ompreng, Sobat G. Maka dari itu, dari menurut Sudaryono, ini juga mengatakan masakan MBG yang sudah matang dan disiapkan sebagai makanan segar memiliki batas waktu aman yang relatif singkat untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan pengawet. Ia menyebut secara umum makanan yang layak konsumsi maksimal 4 jam sudah matang, Sobat G. Selain menetapkan batas waktu konsumsi, Kepala BGN juga minta semua siswa

tidak membawa pulang makanan MBG. Makanan yang sudah diterima sekolah sebaiknya langsung dikonsumsi di tempat sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sudarno juga mengatakan bahwasanya praktek membawa pulang makanan MBG merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus keracunan di berbagai daerah. Bahkan ada kasus keracunan dialami orang tua karena mengkonsumsi MBG yang dibawa pulang ke rumah.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
1: K-Free Day 102,9 FM K Radio. Sobat K, terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan K-Free Day hari ini, Sobat K. Dan usai sudah perjumpaan kita di K-Free Day hari ini, di hari Minggu 9 Agustus 2026, bareng saya Roset Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kami yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini, Sobat K ya. Sampai jumpa di K-Free Day minggu depan.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Yeah, Jakarta's finest special collabo.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goreng!

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: kopi.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.

0: one.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: The Auto Party.
1: Oke. Okay. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website KRadio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai.

Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. You say you got a girl, yeah you want me.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

0: rasa lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Kay, di jam 6 tentu saja Kay Perspektif kembali untuk menemani kamu dan menyapa kamu di pagi hari ini barengan dengan Raffiana ya Sobat Kay, sampai dengan jam 12 siang nanti. Tentu saja di pagi hari ini lumayan agak sibuk nampaknya kondisi traffic di bundaran DPR, tadi juga di daerah lingkar kampus yang berbeda di pagi-pagi sebelumnya. Biasanya kalau jam 6 pagi itu masih lengang banget ya, ini rame banget karena ini juga bersamaan dengan ospek di UNEDS ya Sobat Kay, di Universitas Jember, sehingga banyak mahasiswa dan mahasiswi baru yang mulai berangkat di pagi hari ini, jadi lumayan padat kondisi traffic Sobat Kay. Jadi hati-hati selalu ya, dan semangat untuk mahasiswa baru yang lagi siap-siap untuk menjalankan ospek, semoga diperlancar. Dan yang mahasiswa asal luar Kabupaten Jember ya, welcome di Kabupaten Jember, semoga betah juga ya. Dan semangat untuk mahasiswi Jember yang lagi kuliah di Jember, terutama mahasiswa baru, semoga dipermudah pendidikannya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti. Nah Sobat Kay, di pagi hari ini nanti akan kita bahas informasi-informasi terhangat, dan seperti biasa Raffiana gak sendirian di pagi hari ini sampai siang nanti, karena ada Sobat Reza Nasution yang juga hadir menemani kamu Sobat KI. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. No matter what, no matter what,

0: Lady Gaga dan Doechii, Runaway baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Nah, mengawali informasi di pagi hari ini Sobat K, ini satu informasi yang sangat penting juga. Bahwa kita sebagai perempuan ya, itu pasti familiar banget dengan make up. Kemudian juga brand-brand kosmetik itu sangat-sangat familiar Sobat K. Jadi kita juga harus lebih berhati-hati ya terkait dengan pembelian kosmetik tersebut. Apalagi kalau merek-merek tersebut masih belum familiar seperti itu, sehingga kita juga harus bisa lebih teliti melihat dari daftar BPOM-nya, dan di sana juga ada PIRT-nya juga ya Sobat K. Karena kalau kosmetik tersebut tidak terdaftar ke BPOM, ini masih belum menjadi kosmetik yang terjamin dari bahannya, kemudian juga di sana apakah ada barang-barang kimia yang berbahaya. Jadi kalau sudah lulus BPOM berarti kosmetik tersebut sudah aman untuk digunakan. Tetapi kalau yang masih belum terdaftar, apalagi masih belum lolos tetapi sudah banyak yang beredar, nah ini yang akhirnya membahayakan pelanggan, bahkan kita sendiri dampaknya terasa ya Sobat K. Karena banyak, mungkin dari diri kita juga gak memahami ada beberapa kosmetik yang ternyata masih belum terdaftar. Tapi karena kita kitanya juga agak mager juga ya untuk melihat double check gitu, jadi ya langsung beli, langsung pakai. Apalagi kalau yang harganya kayak murah-murah dan harganya benar-benar banting harga banget gitu. Nah itu yang perlu untuk dikhawatirkan ya, perlu untuk dicurigai. Gak perlu yang murah-murah, bahkan yang mahal pun masih banyak rupanya yang ternyata gak lolos BPOM Sobat K. Dan ternyata hal itu juga disampaikan oleh Balai POM Jember yang menemukan banyak sekali kosmetik ilegal yang tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Kosmetik ilegal ini masih menjadi temuan paling dominan dalam pengawasan Balai POM di Kabupaten Jember. Produk tanpa izin edar hingga yang mengandung bahan berbahaya ternyata masih banyak ditemukan dijual di pasaran, di mana kondisi ini menunjukkan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Kepala Balai POM di Jember, Beni Hendrawan Prabowo mengatakan, hasil pengawasan sepanjang tahun 2025 hingga 2026 menunjukkan angka pelanggaran masih tergolong tinggi. Pada tahun 2025, produk kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan mencapai sekitar 40 hingga 50% dari total temuan. Sementara hingga pertengahan 2026, angkanya masih berada di kisaran 30 hingga 40%. Mayoritas temuannya adalah kosmetik tanpa izin edar. Selain itu juga masih ditemukan kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang dilarang, terutama yang berpotensi membahayakan kesehatan. Menurut Beni, tingginya temuan tersebut menandakan masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa memenuhi ketentuan. Karena itu, masyarakat diminta lebih selektif saat membeli produk kecantikan, terutama yang menawarkan hasil instan. Klaim seperti memutihkan wajah hanya dalam hitungan hari, ini menurutnya patut untuk dicurigai karena tidak sesuai dengan fungsi kosmetik pada umumnya. Untuk menghindari produk berbahaya, masyarakat diimbau menerapkan prinsip cek-klik, yaitu memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kadaluarsa sebelum membeli kosmetik. Izin edar BPOM menjadi jaminan bahwa produk telah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan juga manfaat. Meski demikian, Beni juga mengingatkan masyarakat tidak cukup hanya melihat nomor izin edar yang tercantum pada kemasan saja ya. Konsumen juga harus mencermati klaim yang disampaikan produsen agar tidak menutup kemungkinan ada oknum yang memalsukan nomor registrasi BPOM ataupun membuat klaim berlebihan untuk menarik minat pembeli. Jadi kalau ada kosmetik yang mengklaim bisa memutihkan dalam waktu yang sangat singkat, kamu juga harus berpikir kritis ya Sobat K. Jangan mudah percaya pada klaim yang tidak masuk akal, dan pastikan produk yang digunakan benar-benar aman dan sesuai peruntukannya sehingga tidak membahayakan kulit. Good morning.
1: Sound of Knowledge.

0: Selamat pagi Sobat K, kembali bersama Raffiana Dobat di pagi hari ini. Sudah hampir di jam 6:30 dan sudah waktunya kita untuk menyimak update informasi bersama dengan Sobat Reza Nasution yang nampaknya saat ini juga sudah standby ya di Simpang 3 Kaliputih dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raffi.
0: Silahkan informasinya.
2: Baik, terima kasih Sobat Raffi. Selamat pagi Sobat K. Saya Reza Nasution melaporkan arus lalu lintas dari Simpang 3 Kaliputih. Terpantau arus lalu lintas ke arah bagian Tangga dan Gajah Mada menuju Kota Jember dan Gajah Mada menuju Betung dalam kondisi lancar. Arus kendaraan masih dominan mobil. Sementara beberapa kendaraan juga terpantau melintas dari arah Jalan Gajah Mada menuju Kota Jember dan juga dari arah Jalan Betung. Meski terdapat kendaraan bermuatan berat, karena keseluruhan arus lalu lintas di Simpang 3 Kaliputih masih bergerak secara lancar. Bagi kamu Sobat K yang berkendara, tetap berhati-hati, jaga jarak aman, dan waspadai kendaraan bermuatan berat. Serta hindari merokok berlebihan, asap, abu, maupun bara rokok dapat dihindari pengguna jalan. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Kaliputih. Saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung kondisi traffic di Simpang 3 Kaliputih yang nampaknya di pagi hari ini masih cukup lancar kondisinya ya, masih belum ada penumpukan volume kendaraan atau kepadatan di pagi hari ini. Biasanya tuh sudah mulai ada kelihatan kepadatan tuh kalau udah di jam 6:30 ke atas sampai dengan jam 9 tuh biasanya Sobat K. Karena barengan dengan masyarakat yang berangkat kerja, nganterin anaknya sekolah. Sekarang pun sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda kepadatan dan keramaian ya di pagi hari ini, apalagi di lingkar kampus. Ini lumayan banyak sekali yang sudah melakukan aktivitasnya. Jadi semangat selalu yang lagi melakukan aktivitas, yang lagi siap-siap juga sebelum berangkat, ini nyiapin sarapan atau olahraga tipis-tipis gitu ya, mumpung ada waktu sebentar sebelum berangkat. Semoga dipermudah nanti Sobat K. Boleh untuk berkabar ya, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio kalau ada informasi-informasi cuaca atau traffic di pagi hari ini seperti apa. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Nah, kita akan bergeser ke saluran WhatsApp nih Sobat K. Ada beberapa Sobat K yang nampaknya pagi hari ini juga sudah bergabung. Ini dari Sobat Imawati nih. Selamat pagi Sobat Imawati. Informasinya di Puger pagi hari ini sangat dingin dan berkabut ya. Pagi hari ini dingin dan berkabut. Dan pada Sabtu malam tepatnya sempat ada kebakaran. Tetapi untungnya masih bisa dipadamkan karena masih di bawah dan juga berada di dekat sungai. Dan banyak masyarakat yang juga berada di daerah sungai tersebut ya, sehingga untuk kondisinya saat ini sudah mulai aman. Alhamdulillah ya, ini hari Sabtu kemarin kabar dari Sobat Imawati. Nah Sobat Imawati ini juga memberikan insight terkait dengan make up ya. Tadi kita bahas bahwa banyak sekali brand-brand kosmetik di Kabupaten Jember ini yang ternyata masih ilegal. Dan itu banyak sekali yang edar Sobat K, yang beredar gitu ya. Sehingga dari Balai POM mewanti-wanti masyarakat untuk selalu double check. Apalagi saat ini banyak yang memalsukan nomor-nomor POM tersebut Sobat K. Sehingga kita juga harus lebih jeli ya, dengan kita membeli kosmetik, kita harus melihat dari kemasannya, tanggal kedaluwarsa, kemudian juga nomor BPOM-nya, itu juga harus dipastikan Sobat K. Jadi khawatir justru nanti dampaknya ke kita sendiri ya, apalagi yang menawarkan banyak sekali penawaran penawaran yang gak masuk akal, seperti memutihkan dalam waktu beberapa hari atau bisa mengencangkan kulit dalam waktu seminggu misal ya, itu kan benar-benar gak masuk akal ya sobat. Namanya kita menggunakan kosmetik ya proses, kita harus berproses gitu, dan itu gak bisa 1-2 hari sobat, bahkan bisa berbulan-bulan dan bertahun-tahun ya baru kerasa lihat dampaknya. Tapi kalau ada yang menawarkan seminggu bisa memutihkan kulit ataupun bisa mengencangkan kulit gitu, nah itu patut untuk dicurigai. Jangan sampai kita malah merasa kayak wah ini produk bagus gitu ya, karena kalau yang produk bagus mereka pasti gak menawarkan seperti itu sobat G, pasti melalui proses sedikit demi sedikit dan nantinya pasti akan kelihatan dampaknya. Jadi memang harus lebih berhati-hati ya sobat G. Memang betul seperti yang disampaikan oleh sobat Imawati, takut nanti wajahnya rusak, berjerawat, bahkan ngeflek. Walaupun sudah ganti kosmetik pun tetap dampaknya terasa sobat G. Dari sobat Imawati juga nampaknya lagi nyiapin sarapan ya di pagi hari ini. Semangat selalu sobat Imawati, dan terima kasih untuk insight dan informasinya ya di pagi hari ini. Begitupun dari sobat Chandra, ini juga baru aja gabung. Sobat Chandra mengabarkan bahwa kondisi trafik di alun-alun Jember lumayan macet. Terima kasih untuk informasinya ya sobat Chandra di pagi hari ini. Ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, udah ada kepadatan pagi hari ini. Apalagi hari Senin, masyarakat sudah mulai melakukan aktivitasnya untuk melakukan rutinitas. Dan pagi tadi juga lumayan padat karena hari ini kampus UNED juga lagi ospek ya, sehingga mahasiswa baru tadi banyak sekali yang berangkat. Sehingga hati-hati selalu yang lagi OTW di pagi hari ini, yang mau nganterin anaknya sekolah, yang lagi mau berangkat kerja. Yang penting selalu aturi marka jalan, kemudian juga jangan melanggar aturan berlalu lintas dan gunakan helm ya untuk pengendara roda 2 dan gunakan seat belt untuk pengendara roda 4. Terima kasih untuk informasinya Sobat Chandra. Informasi yang lain masih ditunggu ya Sobat K. Dan nampaknya ada update lagi nih dari Sobat Chandra, dari nampaknya kondisi traffic di pagi hari ini ya di daerah daerah alun-alun. Ini masih terkait dengan update informasi traffic di bundaran, di alun-alun maksud saya. Kita simak informasinya. Di pagi hari ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, udah ada kepadatan pagi hari ini. Apalagi hari Senin, masyarakat sudah mulai melakukan aktivitasnya untuk melakukan rutinitas. Dan ini nampaknya memang kondisi traffic di bundaran sepertinya kok dari tadi bilang bundaran DPR aja ya. Ini padahal di alun-alun nih, sekitaran alun-alun lagi padat banget ini dari video yang dikirimkan oleh Sobat Chandra. Apalagi ini yang dari POV-nya Sobat Chandra, video diambil di depan Bank Mandiri ya. Itu macet lumayan, pengendara roda 4, pengendara roda 2 juga sudah mulai padat di pagi hari ini. Jadi yang melakukan aktivitas ke sana lebih tingkatkan kesabarannya ya, selalu jaga jarak aman antar pengendara. Jangan terlalu ngebut juga ya Sobat K, kondisinya lagi padat banget di pagi hari ini, terutama yang mau ke arah alun-alun dan sekitarnya. Terima kasih informasinya Sobat Chandra, lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 102.9 K Radio.

0: Satu single dari Olivier Dian dengan Reason to Stay baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita kembali untuk menyapa Sobat Reza Nasution yang nampaknya lagi standby di Simpang Rambi Puji ya pagi hari ini Sobat K dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
0: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raffi.
0: Silakan informasinya.
2: Selamat pagi Sobat K. Saya Reza Nasution melaporkan kondisi arus lalu lintas dari Simpang 3 Rambi Puji. Terpantau arus lalu lintas dari ketiga arah, baik dari jalan Argo Puro dan Gajah Mada menuju Padang Jember, serta jalan Gajah Mada menuju Gedong dalam kondisi ramai lancar. Arus kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan mobil dengan lalu lintas yang masih berjalan dengan baik. Juga terlintas beberapa kendaraan bermuat dan berat terpantau melintas dari Kota Jember menuju kawasan Puji. Pengendara diimbau untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman. Kemudian sinar matahari dari Kota Jember terpantau cukup terik dan dapat menyilaukan pandangan pengendara. Bagi pengendara sepeda motor dapat menggunakan kacamata pelindung, sementara pengendara mobil dapat memanfaatkan sensor untuk mengurangi kilau. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 3 Rambi Puji. Saya Reza Nasution kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza Nasution yang melaporkan langsung kondisi trafik di Simpang 3 Rambi Puji yang nampaknya di pagi hari ini sudah lumayan ramai tapi masih cukup kondusif ya di pagi hari ini. Jadi hati-hati selalu untuk Sobat K yang lagi siap-siap ke arah Rambi Puji ataupun yang lagi OTW dimanapun kamu berada ya, karena nampaknya pagi hari ini lumayan padat di beberapa ruas jalan, jadi harus tingkatkan kewaspadaannya. Terima kasih untuk informasinya ya Sobat Reza Nasution. Dan juga ini kita akan bergabung lagi ke saluran WhatsApp, ada Sobat Indra Hartawan yang juga ikut bergabung di pagi hari ini. Sobat Indra lagi melaporkan kondisi trafik juga dari foto yang dikirimkan Sobat Indra. Ini nampaknya daerah sebelum alun-alun ya yang sudah macet. Yang sudah macet pagi tadi Sobat K. Ini baru aja masuk ya di jam 6 lewat 41 menit yang lalu. Bahwa kondisinya memang lagi macet Sobat K. Seperti yang disampaikan oleh Sobat Chandra. Bahwa di sekitar alun-alun sudah mulai padat, bahkan macet banget. Itu karena di alun-alun lagi ada agenda upacara ya. Dari informasi Sobat Chandra bahwa ada upacara untuk semua sekolah di alun-alun Kabupaten Jember. Jadi ini banyak sekali elop yang parkir, kemudian juga kendaraan roda 4 yang parkir juga. Jadi lumayan agak crowded dan padat di sekitar alun-alun. Terima kasih informasinya Sobat Indra Hartawan di pagi hari ini ya. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Informasi yang lain masih ditunggu Sobat K. Kirimkan aja informasinya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait pasien BPJS yang sempat mengungkapkan soal layanan kesehatan di media sosialnya sebelum meninggal dunia. Unggahan itu menuai beragam komentar negatif dan nir empati dari tenaga kesehatan kepada pasien itu. Dalam unggahannya, pasien mengaku telah menunggu sekitar 8 jam, namun belum memperoleh ruang perawatan. Ia juga tidak menyebutkan rumah sakit tempat dirinya menjalani perawatan. Namun unggahan itu justru mendapat berbagai komentar negatif dari tenaga kesehatan. Merespons hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sangat menyayangkan insiden itu. Menurut Menkes, tenaga kesehatan yang bertugas melayani masyarakat harus memiliki empati yang baik. Menteri Kesehatan juga mengingatkan bahwa hilangnya empati di tengah masyarakat menjadi hal yang memprihatinkan.
2: Dan juga tenaga-tenaga profesi lainnya yang nomor satu, saya tuh sedih sekali melihat tenaga kesehatan itu dan juga